Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di Spada pagi kali ini, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang baru bangun, jangan lupa sarapan gitu ya. Buat yang mau aktivitas juga jangan lupa sarapan, teman Pro 2. Hari boleh libur tapi sarapan jangan libur gitu ya. Anyway, teman Pro 2, buat kamu lagi sarapan mungkin sambil nonton film, biasanya kan menikmatin hari weekend sambil nonton-nonton film kesayangan kamu nih ya, teman Pro 2. Ini ada sejumlah film Indonesia juga ya, dan juga film yang begitu sama dengan perusahaan film asal Indonesia terpilih masuk ke dalam seleksi Busan International Film Festival 2026. Di mana Busan International Film Festival atau BIFF ini merupakan salah satu festival film ya yang sangat bergengsi di dunia, dan kompetisi utamanya ini merupakan jadi salah satu jalur untuk menuju ke ajang Oscar, teman Pro 2. Nah, kompetisi utamanya juga akan memperebutkan film terbaik alias Busan Award, Best Film Award ya, yang menjadi tiket emas ya untuk bisa mendaftarkan diri ke kategori International Feature Film Academy Awards tanpa harus melalui jalur komite Oscar masing-masing negara, teman Pro 2. Nah, di tahun ini kompetisi ini juga akan terdiri dari 14 film ya yang bersaing dari Korea, Jepang, Tiongkok, Taiwan, Iran, Uzbekistan, dan juga Indonesia juga masuk nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja filmnya, abis ini aku bakal share ke kamu ya apa aja film Indonesia yang masuk ke dalam nominasi ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di pada edisi hari Minggu 13 September 2026. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku mau bahas film apa aja ya, film Indonesia apa aja yang masuk ke dalam nominasi International Film Festival di Busan teman Pro 2. Yang pertama ada Ibuku ya, karya Edi Cahyono teman Pro 2. Ini merupakan sebuah film yang berkisah tentang Sumiati yang diperankan oleh Christine Hakim, seorang ibu yang berjuang nih menemui anaknya Sri namanya ya, yang diperankan oleh Ayu Shinta, yang difonis hukuman mati di penjara Arab Saudi karena dituduh membunuh majikannya teman Pro 2. Dan di balik upaya pertemuan ini ya, berbagai luka lama antara ibu dan anak akan terungkap, sekaligus sebagai isu buruh migran perempuan dan juga hak asasi manusia yang dikerjakan secara profesional teman Pro 2. Kemudian next yang kedua ada The Sea Speak His Name atau Laut Bercerita teman Pro 2, yang disutradarai oleh Yosef Anggi Noen ya, di mana film ini menceritakan saat suasana yang muram karena ditangkapnya mahasiswa akibat membaca buku terlarang yaitu Biru Laut, mulai tergerak hatinya teman Pro 2. Nah, sebagai seorang mahasiswa di kampus Yogyakarta ya yang gemar membaca dan menulis, keadaan ini juga mendorong Laut dan kawan-kawannya untuk bergabung dengan kelompok studi Winatra. Jadi mereka ini berdiskusi dan juga bergerak untuk memperjuangkan kebebasan berekspresi. Next yang ketiga ada Four Seasons in Java atau 4 Musim Pertiwi ya, sutradaranya ada Kamila Andini. Film ini diperankan oleh Putri Marino ya, dengan nama Pertiwi kembali ke kampung halaman terpencilnya setelah 20 tahun mengalami mata ulang hidupnya gitu ya. Dan saat dia pergi dulu, masuknya aliran listrik sempat membawa harapan nih di desa kampung halamannya gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata fasilitas ini juga tidak banyak membawa perubahan berarti, desa ini juga malah lebih kelam gitu ya dari sebelumnya, dan situasi juga terasa lebih berat. Sahabatnya menikah dengan mantan kekasihnya, orang tuanya bersikap memusuhi kepulangannya, dan ada sosok keibuan yang dulu menjadi tempatnya ini mencari kenyamanan telah terusir teman Pro 2. Dan yang terparah, ini orang-orang yang dulu menjebloskannya ke penjara kini justru menjadi pihak yang paling berkuasa teman Pro 2. Complicated banget ya teman Pro 2. Kemudian next yang keempat ini ada film Alpa ya, yang disutradarai oleh Diwangkara Seta, di mana film ini menceritakan tentang Banyu yang merupakan seorang vokalis punk ya, dikirim ke pusat rehabilitasi moral. Nah, di sana dia bertemu dengan Derry, seorang atau bukan seorang, sebuah hantu ya dari masa lalunya, dan juga ulama terhormat di kota tersebut teman Pro 2. Jadi si Banyu ini melawan sistem ya yang mengurungnya hanya untuk menyadari nih bahwa satu-satunya jalan untuk bebas kepada orang terakhir yang ingin ia temui. Jadi ini agak horror ya kayaknya teman Pro 2. Kemudian ada yang kelima, ada 9 Temples of Heaven teman Pro 2, sutradaranya oleh Somporchit Gasorpont ya. Ini produksinya di Thailand, Singapura, Prancis, Norwegia, China, Hong Kong, Indonesia dan juga Qatar. Yang terakhir ada Hearing yang disutradarai oleh Le Bao, yang diproduksi bersama dengan negara Singapura, Vietnam, Norwegia, Prancis, Indonesia, Arab Saudi, Kamboja, Thailand dan juga Taiwan teman Pro 2. Ya, tadi beberapa film Indonesia yang berhasil masuk ke dalam nominasi International Busan Film Festival ya teman Pro. Jadi ditunggu aja film manakah yang akan menang. Jadi kita tunggu aja akhirnya nanti seperti apa teman Pro 2.

0: emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

Itu Mampu Dua sebuah lagu dari Kela Settle ya. This Is Me dari film The Greatest Showman. Baru aja nih dileputin spesial buat kamu yang mungkin

Di minggu pagi ini bingung gitu ya mau nonton film apa teman berdua, aku bisa merekomendasikan kamu boleh deh lihat The Greatest Showman yang belum nonton gitu ya, atau yang mau rewatch juga boleh teman berdua ya, daripada kamu bingung mau nonton apa. Anyway ya, nanti di jam 8 akan ada Lentera Hati dengan tema Kebangkitan Yesus. Nanti aku juga bakal balik lagi barengan sama kamu di jam 9 pagi nanti teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu to stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Bang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita harus

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara, semenjak 45 tak pernah.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari
10: Damase
11: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Balik Candy Essentials. Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
2: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap kata dalam renungan ini dapat meneguhkan iman kami, menguatkan harapan kami, dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Pada pagi hari di Minggu Paskah, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa dan penuh kemuliaan. Yesus Kristus yang telah disalibkan dan dikuburkan, bangkit dari kematian. Namun, kebangkitannya bukan sekedar hidup kembali seperti orang yang pingsan lalu sadar. Tubuhnya benar-benar diubah secara ajaib. Dalam sekejap yang penuh kuasa, tubuh Yesus dipenuhi kemuliaan surgawi. Tubuh yang sama, namun kini telah dimuliakan dan bersifat kekal. Tidak lagi mengalami rasa sakit, tidak menua, dan tidak dapat binasa. Tubuh yang telah dibangkitkan itu adalah tubuh yang sudah disiapkan untuk hidup yang kekal, baik di bumi maupun di surga. Tidak lagi terikat oleh kelemahan manusiawi, tubuh menjadi sempurna, alami, namun diliputi kuasa yang melampaui nalar. Inilah gambaran nyata bahwa kuasa Allah sanggup mengubahkan sesuatu yang telah rusak menjadi sesuatu yang mulia. Kebangkitan Yesus bukan hanya mukjizat, tetapi juga pernyataan bahwa maut telah dikalahkan. Dalam surat Filipi pasal 3, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kelak tubuh kita juga akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Yesus yang telah dimuliakan. Tubuh kita yang saat ini rapuh dan terbatas akan diubah menjadi tubuh yang kekal, tidak bisa sakit, dan tidak akan menua. Kita akan bangkit dalam keadaan sempurna, tidak lagi terikat oleh kelemahan fisik. Ini bukan sekedar pengharapan kosong, melainkan janji Tuhan yang pasti digenapi. Kebangkitan Kristus menjadi bukti nyata dari kuasa kebangkitan yang akan kita alami. Ia adalah jaminan dan teladan bagi kita yang percaya kepadanya. Seperti halnya Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, kita pun akan dibangkitkan dan mengambil bagian dalam kemuliaan Paskah itu. Kebangkitannya menjadi pola dan gambaran tentang apa yang kelak akan terjadi pada setiap orang yang mengikut Dia dengan setia. Karena itu, jika saat ini kita merasa lemah, sakit, atau tubuh kita terasa semakin rapuh, ingatlah bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Allah telah menyediakan masa depan yang jauh lebih mulia. Hari-hari terbaik kita belum berlalu. Hari-hari terbaik kita masih ada di depan kita. Kebangkitan Yesus memberi kita harapan bahwa hidup tidak berhenti pada kematian, melainkan terus berlanjut dalam kekekalan bersama Dia. Mari kita bersuka cita, karena kebangkitannya adalah janji akan kebangkitan kita juga.

Dalam dunia hukum, dikenal istilah operasi sengatan, yaitu strategi di mana aparat penegak hukum berpura-pura bekerja sama dengan pelaku kejahatan untuk kemudian menjebak dan menangkap mereka. Hal yang serupa terjadi dalam rencana penebusan Allah di kayu salib. Saat Yesus disalib dan wafat, tampaknya iblis telah berhasil menang. Dunia menjadi gelap, para murid tercerai-berai, dan banyak orang mengira semua telah berakhir. Namun pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan seluruh rencana iblis dibalikan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah melucuti kuasa-kuasa kegelapan dan mempermalukan iblis secara terbuka dalam kemenangannya. Kebangkitan Kristus tidak hanya menjadi kemenangan pribadinya, tetapi juga menandai kelahiran gereja, suatu persekutuan orang percaya yang dipanggil untuk membawa kabar baik dan mengubah dunia. Inilah yang sebenarnya paling ditakuti oleh kuasa kegelapan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 8 dikatakan bahwa para penguasa dunia ini tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Sebab jika mereka tahu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tanpa mereka sadari, justru melalui tindakan mereka itu, rencana keselamatan Allah digenapi. Setelah kebangkitan terjadi, para pemimpin agama yang menentang Yesus merasa terancam. Mereka tidak ingin kebenaran tentang kebangkitan tersebar luas, sehingga mereka menyuap para penjaga kubur untuk menyebarkan cerita palsu, yaitu bahwa murid-murid Yesus mencuri jenazahnya pada malam hari. Mereka bahkan berjanji akan melindungi para penjaga itu jika masalah ini sampai ke telinga pejabat Romawi. Cerita itu lalu tersebar di tengah masyarakat Yahudi dan bertahan hingga sekarang. Namun, kebohongan tidak mampu membungkam kebenaran bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Pada umumnya, kebencian terhadap seseorang akan mereda setelah orang itu meninggal. Namun berbeda dengan Yesus, kebencian terhadapnya tetap ada hingga kini. Hal ini terjadi karena kebangkitannya merupakan bukti mutlak bahwa Ia adalah Tuhan. Kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan dari identitasnya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Fakta bahwa Ia hidup menantang setiap hati untuk mengambil keputusan, menerima kebenaran itu atau menolaknya. Bagi kita yang percaya, kebangkitan Yesus adalah dasar iman dan pengharapan. Kita tidak dapat diselamatkan hanya dengan mengagumi ajarannya tanpa percaya bahwa Ia benar-benar bangkit. Keselamatan datang ketika seseorang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi janji kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya. Karena Dia hidup, kita pun memiliki harapan akan hidup yang kekal bersamanya.

Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40 hingga 43. Beginilah firman Tuhan. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan.

0: Pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar. Saya Pendeta Andreas dari Gereja Baptis BSD, dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12, dan tema kita hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita membaca bagian firman Tuhan bersama-sama, Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena itu, tiba-tiba dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada lagi di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Kita berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa, kiranya Engkau yang menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bersama-sama mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dari firman-Mu ini, Tuhan. Kami mengingat kembali kasih dan anugerah yang Tuhan sudah nyatakan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, kita bersama-sama merenungkan bahwa kematian Tuhan Yesus itu menunjukkan sebuah tanda dalam kehidupan kita. Ada hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita mengingat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, dan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali akan hal-hal yang menjadi tanda dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kebangkitannya menunjukkan, yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan bukti bahwa ia adalah benar-benar anak Allah yang berkuasa atas kematian. Ayat yang kelima mengatakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara-saudara, kalau kita mengingat pelayanan Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan beberapa orang. Ada Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, ada anak dari seorang janda yang juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kebangkitan mereka bukan kebangkitan yang untuk hidup selamanya, tapi kehidupan yang kemudian nanti juga akan mati juga, saudara-saudara. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah untuk selama-lamanya. Ini Tuhan Yesus adalah yang pertama bangkit dari kematian yang untuk hidup selama-lamanya. Nanti kita juga akan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada hari ini. Kita adalah orang-orang yang nanti akan mengalami kematian, dan dalam kehidupan yang kedua kita akan hidup kekal selama-lamanya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini memberikan tanda kepada kita, menunjukkan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. yang berkuasa atas kematian. Dia bisa mengalahkan maut. Tidak ada satu orang pun yang mati dan kemudian bisa bangkit lagi kalau tidak dibangkitkan oleh Allah. Tapi Tuhan Yesus bangkit, dia mengalahkan maut. Maut yang dulu ditakuti oleh orang, orang takut mati, tetapi kita bersama-sama bersyukur hari ini bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi takut akan kematian. Karena kita sadar bahwa kematian itu bukan akhir, tapi dari awal kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan yang kekal. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memberi bukti bahwa Ia adalah benar-benar Anak Allah yang berkuasa atas kematian. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan baru. Kalau dahulu orang takut kepada kematian, tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, ini memberikan harapan baru bahwa ketika orang mati akan ada kebangkitan nantinya. Kita juga akan dibangkitkan bersama-sama, Bapak dan saudara-saudara, ketika sebelum semuanya terjadi, semua orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan bersama-sama diangkat. Kita akan mengalami waktu-waktu bersama dengan Tuhan, dan inilah harapan baru yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun kita sudah mati nanti dalam kematian jasmani kita, kita percaya di dalam Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan 17 bahwa kita yang sudah mati di dalam Tuhan, orang yang mati sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Dan kalau pada waktu itu masih ada orang yang masih hidup dan bersama-sama akan diangkat, kita bertemu dengan Tuhan di udara, Tuhan Yesus yang menjemput kita bersama-sama di udara. Kita akan menyongsong Tuhan di udara, kita bertemu dengan Tuhan di angkasa. Saudara-saudara, ini adalah harapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini menandakan bahwa Dia sungguh-sungguh Anak Allah. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan bukti, memberikan harapan baru di dalam kehidupan kita. Dulu kita takut akan kematian, tetapi karena Tuhan Yesus, karena kehidupan Tuhan Yesus, kita tidak lagi takut. Karena kita sadar bahwa kematian ini adalah awal dari kehidupan kita selanjutnya, kehidupan kekal bersama dengan Dia. Yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus mendorong kita untuk bersaksi tentang Dia. Kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Saudara-saudaraku, perempuan-perempuan yang datang pada waktu itu menjadi saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka datang ke kuburnya, kemudian mereka melihat bahwa kubur itu sudah kosong, dan mereka dikasih tahu, diberitahu oleh malaikat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit seperti yang sudah diceritakan, disampaikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka pulang menemui murid-murid yang lain. Apa yang dilakukan? Mereka menceritakan tentang apa yang mereka alami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus ini mendorong kita bersama-sama. Kita saksikan tentang Dia. Siapa yang sudah pernah bangkit dari kematian selain Tuhan Yesus sendiri? Kalau orang yang sudah dibangkitkan Tuhan Yesus sebelumnya seperti Lazarus, dibangkitkan, hidup, ya hidup, tapi kemudian dia mati lagi. Dan sampai hari ini belum bangkit, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia mati, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Inilah gambaran dalam kehidupan kita berikutnya, bahwa ada harapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Ada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, dan kematian tubuh jasmani kita adalah awal. Ketika tubuh jasmani kita mati, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan mari, hal inilah yang kita ceritakan kepada orang. Kematian Tuhan Yesus ini mendorong kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia Allah yang memiliki kuasa. Dia Allah yang sudah mengalahkan maut. Dia Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Gak ada satupun yang bisa bangkit dari orang mati kecuali Tuhan Yesus. Dan hal ini yang kita ceritakan bersama-sama. Sudahkah kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita temui? Sudahkah kita menceritakan Tuhan Yesus, tentang Dia, kepada teman-teman kita? Kepada teman-teman kita di sekolah, kepada teman-teman kita di kampus, teman-teman kita di sekitar rumah kita, teman-teman kita di kantor, sudah kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ketika kita sedang ada dalam perjalanan, dalam kereta, di dalam pesawat, di dalam bis, sudahkah kita menceritakan Tuhan Yesus kepada teman di sebelah kita? atau hanya kita diem, kita asik dengan ponsel kita sendiri, pasang headset, mendengarkan musik, melihat video dan lain sebagainya, atau kita menceritakan tentang iman kita, tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Saudara-saudara, kita ingat bersama-sama bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh anak Allah yang berkuasa tidak hanya dalam kehidupan tetapi juga kematian. Maut tidak ada artinya lagi di dalam Tuhan Yesus. Bagi Dia enggak ada lagi sengat maut, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan baru dalam kehidupan kita. Kita yang dulu takut mati, sekarang tidak lagi takut mati. Mungkin kalau ada kematian memang ada duka cita, karena kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Tapi karena pengharapan dalam Tuhan Yesus ini, kita percaya bahwa nanti kita akan ketemu lagi, sehingga ada harapan baru dalam Dia. Dan kebangkitan Tuhan Yesus mendorong kita untuk menceritakan, bersaksi tentang Dia. Dan pertanyaannya kembali, sudahkah kita bercerita kepada Tuhan Yesus? Atau sudahkah kita hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki? Hidup kita adalah kitab yang terbuka. Suka atau tidak suka, kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dilihat oleh orang lain. Kalau orang bukan Kristen melakukan kesalahan, mungkin sudah biasa. Mereka anggap biasa. Tapi kalau orang Kristen melakukan kesalahan, pasti banyak orang yang mengatakan, orang Kristen kok seperti itu. Maka dari itu, saudara-saudara, hidup kita perlu menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Hidup kita menceritakan bukan tentang siapa kita, siapa diri kita, tapi tentang Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita fokusnya bukan untuk kita. Bukan kita fokusnya, tetapi Tuhan Yesus. Not me, but Him. Untuk Dia kita hidup. Untuk Dia kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Jadi saudara-saudara, dari Lukas pasal 24 ayat 1 dan sampai dengan 12 ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh anak Allah yang berkuasa atas semuanya. Tidak hanya kehidupan, tapi bahkan sampai kematian Dia berkuasa. Dan ada harapan baru di dalam Dia. Ada kebangkitan Tuhan Yesus ini mendorong kita untuk bersaksi dan menceritakan tentang Dia. Mari kita ceritakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dimanapun kita ada, dengan siapapun kita berbicara, mari kita menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar. Dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau yang menolong kami bersama-sama Tuhan. Berikan kami keberanian untuk kami dapat sungguh-sungguh menceritakan iman kami kepada semua orang. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kami bersyukur bersama-sama karena Engkau yang sudah memilih kami menjadi duta-duta kerajaan-Mu. Dan kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami menyatakan terang kasih-Mu dalam kehidupan kami melalui apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, semua menceritakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.

telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh

RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kau masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih bareng sama Dilah di pada hari ini ya, hari Minggu 13 September teman Pro 2. Setelah kita bersama-sama mendengarkan Lentera Hati dengan tema Kebangkitan Yesus, Dilah balik lagi nih selama jam ke depan ya di pada edisi hari ini dengan berbagai informasi seputar budaya dan juga pariwisata teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan apa informasi wisata di hari ini gitu ya teman Pro 2, pastiin aja kamu tune in bareng aku terus sampai nanti jam 10 pagi di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
4: Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Spada hari ini teman Pro 2. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku mau menginformasikan beberapa wisata di Malang Raya gitu ya teman Pro 2. Dimana wisata yang pertama ini ada informasi terkait wisata Gunung Bromo nih yang kembali ditutup total teman Pro 2 ya. Dari kawasan wisata Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini resmi ditutup total dari seluruh aktivitas wisata menyusul dengan adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali melanda kawasan tersebut teman Pro 2. Di mana api yang muncul pada hari Kamis sore tanggal 10 kemarin ya di Savana Pengol, Desa Ngandas, Kecamatan Sukapurah, Kabupaten Probolinggo, kini telah merambat hingga ke Bukit Teletabis dan juga Gunung Kursi di hari Sabtu, teman Pro 2. Dari Kepala Besar Balai TNBTS Rujianta Cahya Nugroho juga mengumumkan ya penutupan tersebut juga mulai berlaku di hari Sabtu kemarin hingga waktu yang masih belum bisa ditentukan, teman Pro 2. Ia juga mengatakan ya penutupannya juga dilakukan karena karhutla yang semakin meluas, asap yang semakin tebal sehingga hal ini juga dianggap bisa mengganggu jarak pandang, mobilitas serta keselamatan pengunjung teman Pro 2. Dan kini kunjungan wisata Gunung Bromo juga dari seluruh pintu masuk juga ditutup ya total untuk kunjungan wisata dalam rangka efektivitas upaya penanganan dan juga pemadaman kebakaran serta untuk memperhatikan juga keamanan juga keselamatan pengunjung. Nah, bagi pengunjung yang sudah membeli tiket masuk melalui halaman bromotenggersemeru.id pada masa penutupan, dari pihak Balai Besar TNBTS juga akan memberikan opsi penjadwalan ulang atau reschedule atau juga bisa refund ya atau pengembalian dana dengan mekanisme yang akan disampaikan lebih lanjut teman Pro 2. Rujianto juga menegaskan ya akses untuk menuju lokasi kebakaran ini hanya diperuntukkan untuk petugas mitra dan juga relawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan juga pemadaman sesuai dengan tugas dan juga kewenangannya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah terlanjur beli tiketnya gitu ya, bisa ditunggu aja update info selanjutnya bakal bagaimana alur mekanisme penjadwalan ulang atau pengembalian biayanya gitu ya teman Pro 2. Dan semoga Bromo juga bisa segera kembali pulih.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ya, Teman Pro 2, sebuah lagu dari Salfriadi ya, Malang Suantai Sayang. Teman Pro 2 baru aja nih Dila puterin spesial buat kami lagi tune in ya di hari ini. Teman Pro 2 dan Dila juga masih ngebahas tentang informasi seputar pariwisata gitu ya. Nah, ngomongin tentang wisata nih Teman Pro 2, pasti kita tidak akan asing atau sangat familiar dengan foto-foto atau spot berfoto gitu ya Teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang spot foto, ini ada spot foto yang juga lagi happening banget ya. Ada bunga tabebuya Teman Pro 2 yang udah mulai bermekaran nih di sejumlah sudut di Malang Raya, di mana warna bunganya yang mencolok berpadu dengan deretan pohon yang tumbuh di tepi jalan maupun di kawasan taman gitu ya, ini membuat pemandangan jauh lebih menarik Teman Pro 2. Dan saat musim berbunga tiba, biasanya tabebuya ini juga mulai berguguran. Kelopak yang jatuh ini memenuhi jalan dan juga area di sekitar pohon ya, sehingga menciptakan suasana yang sekilas mengingatkan kita pada bunga sakura di Jepang. Jadi kayak Jepang tapi versi lokalnya gitu ya Teman Pro 2. Nah, karena hal ini juga lagi musim-musimnya gitu ya Teman Pro 2, jadi nggak sedikit nih warga yang kemudian memanfaatkan momen ini untuk berfoto atau membuat video gitu ya, membuat konten. Jadi mas, sejumlah lokasi dengan pohon tabebuya yang berjajar ini juga jadi spot favorit untuk bisa mengabadikan suasana Teman Pro 2. Nah, ini ada 5 lokasi ya yang bisa kamu pilih untuk bisa berfoto menikmati bunga tabebuya di Malang Raya Teman Pro 2. Di mana lokasi pertama ini ada di ruas tol Pandaan Malang ya, di mana pemandangan berbeda ini bisa dijumpai untuk pengguna jalan di ruas tol Pandaan Malang. Deretan pohon tabebuya yang tengah berbunga ini terlihat menghiasi sisi jalan gitu ya Teman Pro 2. Dan bunga-bunganya juga memberikan warna tersendiri nih di sepanjang ruas tol. Dari kejauhan, deretan tabebuya ini bermekaran sekilas terlihat seperti bunga sakura gitu ya. Dan pemandangannya juga bisa dijumpai atau kamu lihat di sekitar kilometer 85 sampai dengan KM 88 di tol Pandaan Malang, Teman Pro 2. Next, yang kedua ada di Perum Graha Kencana Karanglo. Ada spot yang bisa kamu temukan juga ya di kawasan tersebut. Di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, lokasi tepatnya ada di sekitaran Graha Kencana Utara, Karanglo, Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Teman Pro 2. Di sana, pohon tabebuyanya bermekaran berwarna pink dan juga putih ya, membuat kawasan ini juga terlihat lebih berwarna. Ada juga deretan pohon yang berada di lingkungan perumahan juga jadi salah satu pilihan warga nih untuk bisa mengabadikan bunga tabebuya Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin rumahnya ada di daerah sana, bisa gitu ya mampir buat berfoto atau sekedar lewat aja melihat pemandangan Teman Pro 2. Nah, next nih, kamu bagi mahasiswa UB ya, ini ada juga jadi pilihan. Tempatnya ada di Jalan Puncak Dieng, Kunci Kali Songo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Teman Pro 2. Dan salah satu titik yang disebut memiliki tabebuya bermekaran ada di depan Fakultas Kedokteran Hewan UB Dieng. Wah, bisa banget abis pulang kampus bisa foto-foto dulu ke sana gitu ya Teman Pro 2. Next, yang keempat ada di Jalan Danau Maninjau Barat Sawo Jajar. Ini di sana pohon tabebuya dapat dijumpai ya di sepanjang jalan, terutama di area sekitar belakang ruko WOW. Deretan pohon juga berjajar membuat kawasan ini terlihat menarik ya ketika bunga mulai bermekaran. Kelopak tabebuya juga berguguran, juga menambah suasana khas menjadi musim berbunga Teman Pro 2. Yang terakhir ini ada di wisata tabebuya Kuning Arhanut ya, di jalan Terusan Wijaya Kusuma Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang menawarkan pemandangan pohon tabebuya dengan bunga berwarna kuning Teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang mungkin suka bunga gitu ya, mau foto-foto atau pengen membuat konten aja, bisa tuh datang ke 5 tempat yang udah aku bilang tadi ya Teman Pro 2. Ada banyak banget, ada di ruas tol Pandaan, ada di Perum Graha Kencana Karanglo, ada di kampus 2 UB, ada di Jalan Danau Maninjau Barat Sawo Jajar, dan terakhir ada di wisata tabebuya Kuning Arhanut Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana, Lia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti ya menjelang jam 10 bentar lagi. Jadi pastiin aja kamu barengan sama aku di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Podo, informasi terakhir untuk pada pagi kali ini datang dari kampung halaman Mahalini gitu ya, yaitu di Bali teman Podo, yang masuk ke dalam jajaran pulau terindah di dunia ya, di dalam World Best Awards 2026 kategori Best Island in the World ya versi Travel Plus Leisure. Dan Bali juga menempati peringkat keempat dengan skor 93,20, tepat di bawah Koh Samui, Maladewa, dan juga Kepulauan Galapagos teman Podo. Sementara itu dalam daftar 2026 Global 50 Island and Coastlines versi trip.com ya, Bali ini justru menempati peringkat pertama, di mana pilihan ini juga mempertimbangkan data pencarian dan pemesanan, ulasan wisatawan, serta konten pengguna dengan pesona alam, budaya, dan pantai Bali menjadi daya tarik utamanya teman berdua. Kalau ngomong tentang Bali emang gak ada habisnya ya, karena emang bagus banget, jadi gak heran banyak banget turis-turis gak cuma dari dalam negara tapi juga dari mancanegara berbondong-bondong pengen melihat keindahan di Bali gitu ya teman Pro 2. Anyway, itu juga informasi terakhir dari Dilah untuk pada pagi kali ini teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 5 pagi tadi ya. Tapi jangan kemana-mana, abis ini bakal ada Arah yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Atlas dan juga Santai Siang. Kalau gitu, Dilah pamit undur diri teman Pro 2 and happy weekend.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Prodo, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 bersama Ra'a Zahra. Informasi pertama teman Prodo, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total dari seluruh pintu masuk untuk aktivitas wisata mulai Sabtu 12 September 2026. Penutupan dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di kawasan Bromo. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Museum Mega Science Center dan Budaya mulai dibuka trial opening 16 September 2026. Jawa Timur Park Group memulai membuka trial opening Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu mulai 16 September 2026. Destinasi baru ini menghadirkan perpaduan sains, teknologi, dan budaya melalui berbagai wahana interaktif yang bisa dicoba langsung oleh pengunjung. Pengalaman pengunjung diawali dari area luar melalui gravity coaster sebelum dilanjutkan ke sejumlah zona tematik. Zona ini meliputi fisika, antariksa, bencana alam, robotik, dan artificial intelligence atau AI, hingga zona budaya dan Islam. Berbagai konsep sains juga diperkenalkan melalui instalasi seperti listrik dan magnet, transmisi suara serat optik, gyroskop hingga simulasi fenomena kebencanaan. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM.
5: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

2 hit list. Selamat 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 untuk kamu di pagi hari ini. Gimanakah kabarnya? Sudah menghabiskan waktu ngapain aja di pagi hari ini teman Pro 2? Udahkah beberes atau mungkin baru bangun mau cari sarapan? Oh enggak sih, brunch kali ya kalau jam segini ya. Atau mungkin udah OTW ke suatu tempat main gitu ya. Anywhere teman Pro 2, pokoknya di pagi hari ini apapun yang kamu mau lakukan semoga selalu lancar ya. Dan di hari ini ada Ara nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 2 siang. Ada beberapa informasi dari dunia infotainment ya, ada lagu, musik, dan entertainment bakal aku update untuk kamu di pagi hari ini teman Pro 2. So don't go anywhere, keep stay tune di sini karena aku juga bakal hadirkan lagu-lagu lainnya untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

Puan Pro 2, kamu yang suka banget sama acting making you di One Piece gitu ya, live actionnya pasti bakal senang banget karena Doski ini bakal hadir di Indonesia Comic Con 2026 di tanggal 4 Oktober mendatang. Dimana dari Indo Comic Con ini mengumumkan kalau aktor Jepang yang dikenal lewat perannya sebagai Rorona Zoro di live action One Piece, Makin Yu ini bakal hadir sebagai main guest di acara mereka yang nantinya bakal diselenggarakan di tanggal 4 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Dimana ini bakal jadi kunjungan pertamanya Doski ke Indonesia, Tuan Pro 2. Dan in case you don't know gitu ya, Makin Yu ini merupakan aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, California, dan namanya ini mulai dikenal setelah memerankan Arata Wataya dalam trilogi live action Chihaya Furu di tahun 2016. Dia ini juga dikenal lewat perannya dalam Knights of the Zodiac, Overdrive, dan juga Rurouni Kenshin The Vinyl. Dan gimana teman produk, sudahkah kamu mengamankan tiket kamu ke Comic Con ya? Langsung aja untuk melihat Makin Yu, teman produk.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Damase
10: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape

Sebuah informasi yang cukup menyedihkan One Pro 2, di mana saat ini gitu ya, dunia diambang kehilangan salah satu subspesies paling ikonik. Setelah badak putih utara ini dinyatakan punah secara fungsional dan hanya menyisakan dua betina terakhir bernama Najin dan juga Fatu, tanpa kehadiran seekor pun pejantan. Nah, kondisi ini menutup total peluang reproduksi secara alami dan menjadikan nasib kelangsungan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada intervensi sains aja, teman Pro 2. Dan di tengah situasi pelik ini, secerca harapan masih dijaga oleh tim ilmuwan lewat program konservasi BioRescue yang telah sukses menciptakan puluhan embrio. Dan meskipun menghadapi tantangan berat akibat belum berhasilnya uji coba kehamilan pada induk pengganti, upaya penyelamatan ini masih terus berlanjut demi mencegah kepunahan total badak putih utara dari muka bumi, teman Pro 2.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

lagi banyak banget teman Pro 2 tren-tren penggunaan AI gitu ya, like what you look like in 80s dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau aku sih pengen ngajakin kamu untuk lebih aware teman Pro 2, dimana artificial intelligence alias AI ini ya, atau akal imitasi gitu ya, ini bikin kita kehabisan air teman Pro 2. Kok bisa sih? Nah ini jadi awal mulanya teman Pro 2 ya, dari tahun 2026 ini dari United Nations menyebut dunia ini lagi memasuki era kebangkrutan air secara global. Di saat yang sama, perubahan iklim ini semakin memperparah krisis air di berbagai belahan dunia. Dan di tengah krisis ini, penggunaan artificial intelligence atau AI ini justru terus meningkat. Di mana di balik kecanggihannya, AI ini ternyata membutuhkan air dalam jumlah besar, baik untuk mendinginkan data center atau untuk pembangkit listrik yang memasok energinya, teman Pro 2. Dan kalau permintaan AI ini terus naik, kebutuhan airnya juga ikut meningkat, dan ekspansi AI ini gitu ya, alias bakal memperburuk krisis air gitu, teman Pro 2. Nah ini kalau misalkan dihitung-hitung gitu ya, jadi ada sebuah penelitian, Making AI Less Thirsty, Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models, di tahun lalu ini menyebutkan bahwa air ini digunakan untuk mendinginkan pusat data dan secara tidak langsung untuk menghasilkan listrik yang digunakan oleh server. Besarnya ini bisa berubah tergantung dengan lokasi, sistem pendinginan, sumber listrik, dan beban komputasi, teman Pro 2. Airnya ini dipakai untuk mendinginkan atau cooling tower gitu ya. Jadi dipakai untuk membawa panas keluar dari fasilitas. Terus sebagian air ini menguap ke atmosfer. Ibaratnya kayak kita nih dikukus teman Pro 2 ya. Jadi kalau air menguap gitu kan, ini kan bakal bikin panas banget dunia, jadi semakin panas gitu ya. Jadi jejak air ini gak hanya muncul di dalam pusat data, tapi juga ada air yang digunakan untuk mendinginkan server, ada air yang digunakan untuk menghasilkan energi, supaya servernya AI ini bisa terus bekerja teman Pro 2. Dan kita lihat sendiri juga saat ini memang terus melampaui gitu ya, dari penggunaan-penggunaan trends di social media. Dan air yang ditarik ini gak semuanya kembali teman Pro 2. Jadi balik lagi tadi ya, ada yang menguap dan lain-lain gitu. Jadi marilah gitu ya, persoalannya nih sebenarnya gak cuman jumlah air gitu, tapi juga banyak lain-lainnya, penggunaan bahan daya gitu ya. Ini juga industri teknologi ini butuh air dalam jumlah besar, sumber airnya juga gak cuma dibutuhkan sama AI gitu ya, tapi kita juga butuh teman Pro 2, masyarakat juga butuh, ekosistem juga perlu gitu loh. Jadi better sih kalau aku boleh kasih saran gitu ya, kita harus mulai mengefisienkan teknologi gitu ya. Teknologi itu ada untuk membantu kita, tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan teknologi ini dengan cara yang bijak gitu. Pakai teknologi ketika kita tuh benar-benar butuh, gak cuman sekedar iseng. Gimana ya kalau foto aku nih kelihatan waktu tahun 80-an, gimana ya kalau gini, gimana ya kalau gitu, kayak okay, let's be wise teman Pro 2 ya. Kita gunakan lagi AI ini dengan lebih bijak, karena gak mungkin nih, bisa jadi aja suatu hari nanti kita bisa mengalami krisis air gitu, karena air yang kita gunakan ini juga rebutan sama data center yang digunakan sama AI ini teman Pro 2.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: tuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
0: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
3: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
4: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
5: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Hong Bainona, Tuan Pro 2 baru aja Arab puterin untuk kamu di siang hari ini. Anyway, Tuan Pro 2, girl group fenomenal Nona ini ya baru aja ngerilis video klip panjang Speaker Freaker di hari Jumat kemarin, dimana ini juga sebagai langkah pemanasan ya sebelum Doski masuk ke album debutnya Island Girl yang bakal dirilis di minggu depan, Tuan Pro 2. Video klip Speaker Freaker ini merupakan film pendek yang menampilkan lagu ini bersama 7 lagu lainnya yang sebagian besar ini belum pernah dirilis, Teman Pro 2. Tapi di video ini juga mereka menyertakan lagu viral mereka, ada Rollerblade dan juga Work yang bakal masuk ke dalam album debut ya di tanggal 18 September nanti. Nah, Speaker Freaker sendiri adalah perayaan budaya Indonesia yang berani dan sangat menggugah semangat ya untuk ngedance, Teman Pro 2, di mana Nona ini juga maduin unsur budaya lokal dengan genre yang diusung grup ini sejak awal dan disebut sebagai Island Pop, Teman Pro 2. Ini video klipnya berdurasi hampir 15 menit ya, terus juga menyuguhkan elemen musik yang memukau, termasuk perpaduan suara dan tuman metalik ceng ceng ceng gitu ya dalam lagu Work. Terus juga ada alunan nada gamelan di lagu Rollerblade, Teman Pro 2. Dan untuk album debutnya ini nanti bakal berisi 15 lagu, termasuk sejumlah single yang udah rilis sebelumnya seperti Work, terus juga Honk yang barusan aku puterin, dan juga Rollerblade, Teman Pro 2. Dan nanti kita tunggu aja seperti apa, Teman Pro 2, untuk lagu-lagunya, dan bakal aku puterin lainnya untuk Nona kamu di siang hari ini, Teman Pro 2.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebagai pengguna kendaraan bermotor, teman Prodo ini pasti apa ya namanya, semakin was-was gitu ya kalau ngelihat desas-desus harga BBM ini bakal naik gitu ya. Tapi ini teman Pro 2 sudah dikonfirmasi dari PT Pertamina Patraniaga yang memastikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex ini tetap ditetapkan sesuai formula yang ditentukan sama pemerintah. Dan kepastian ini juga disampaikan di tengah dinamika sejumlah parameter pembentuk harga BBM, especially kayak minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini masih mengalami fluktuasi ya, naik turun gitu teman Pro 2. Dan di siang hari ini teman Pro 2 masih nemenin kamu ya sampai nanti jam 2 siang. Ada beberapa informasi lainnya yang bakal aku update juga untuk kamu. So don't go anywhere, keep stay tuned di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depanmu?

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Ya, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Di siang hari ini Tuan Pro 2 kamu masih bareng sama Ara dan ada informasi dari dunia olahraga yang bakal Ara update untuk kamu Tuan Pro 2. Ada Marc Marquez yang secara hitung-hitungan ini punya peluang untuk menduduki posisi puncak klasemen di MotoGP San Marino pada hari ini. Nah, kalau kita lihat saat ini Marc Marquez duduk di posisi kedua dengan koleksi 249 poin. Ia hanya tertinggal 14 angka dari Jorge Martin yang masih ada di puncak klasemen. Kalau secara hitungan, Marc Marquez ini bisa merebut posisi puncak klasemen kalau misalkan Dovizioso ini memenangkan MotoGP San Marino. Dan di sisi lain, Jorge Martin hanya finish di posisi kelima atau lebih buruk. Dan kondisi ini bakal menciptakan perubahan besar dalam perburuan gelar juara dunia di musim ini, teman Pro 2. Kalau kita lihat dari trennya, beberapa balapan terakhir, Marc Marquez ini lebih baik dibandingkan Jorge Martin. Dalam 6 seri terakhir, Marc Marquez ini mencatat 4 kali kemenangan seri. Bahkan dalam 3 seri terakhir, Marc Marquez ini meraih 2 kemenangan, teman Pro 2. Artinya ancaman dari Marc Marquez ini pastinya makin nyata untuk Jorge Martin ya. Dan Dovizioso ini juga Jorge Martin sendiri butuh penampilan impresif untuk bisa menang sekaligus memperlebar jarak dengan Marc Marquez. Di sesi sprint race MotoGP San Marino, Marc Marquez ini meraih kemenangan dan Jorge Martin ada di posisi ketiga. Tapi kalau merujuk selisih waktu yang ada, perbedaan 1,7 detik antara Marc Marquez dengan Jorge Martin ini jelas harus jadi catatan khusus teman Pro 2. Karena Jorge Martin dan Aprilia ini harus bekerja keras untuk bisa menutup selisih waktu jadi lebih dekat dengan Marc Marquez. Tanpa itu Marc Marquez akan kembali melenggang jadi yang tercepat saat balapan full race. Selain Jorge Martin dan Marc Marquez, ada Marco Bezzecchi ini juga layak diperhitungkan. Dia bisa finish sebagai runner-up di sesi sprint race dan saat ini ada di posisi ketiga dengan koleksi 241 poin.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

paling penting adalah sekali di udara tetap di udara, oke? Okay? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia.

0: okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke, teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18. The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Nomor

0: dengan terbelah jadi dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6 minggu.
1: Number 6.

Kiki. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan

0: posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 teman Pro 2 ada Jusi Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suara.

0: musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Editama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University

0: of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022. Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 6.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-13 Temaburu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Temaburu minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue lah, ada Krisan Daru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National yang barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: satu lagu yang menarik banget teman-teman dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Produa seluruh Indonesia. Well, teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Produa. Elanda Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend teman Produa. I love you all. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, HUT ke-65 Pramuka Kota Malang diperingati di Stadion Gajayana di hari Sabtu kemarin. Sekaligus dirangkai dengan peringatan 1 tahun Stadion Gajayana dan pengukuhan Pramuka Garuda. Wali Kota Malang sekaligus Ketua Mabicap Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan apel tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan semangat anggota Pramuka agar terus aktif dan berprestasi. Wahyu pun berharap peringatan HUT Pramuka tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tapi mampu memberikan motivasi bagi generasi Pramuka untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan prestasi. Semangat tersebut pun terlihat dari keikutsertaan Pramuka Kota Malang dalam Jambore Nasional di Cibubur sebagai Wakil Kuarda Jawa Timur. Kontingen Kota Malang juga mendapat penghargaan dari Kuarda Jawa Timur. Wahyu berharap capaian ini menjadi motivasi bagi anggota Pramuka Kota Malang untuk terus berprestasi dan membawa nama baik daerah di tingkat yang lebih tinggi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polres Malang meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan patroli dan pemetaan kawasan rawan di Kecamatan Bantur di hari Sabtu kemarin. Patroli melibatkan Polsek Bantur, Pemerintah Kecamatan Bantur, dan sejumlah unsur terkait dengan fokus kawasan BKPH Sengguruh yang berbatasan dengan permukaan permukiman serta lahan pertanian warga. Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik mengatakan deteksi dini dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui pencegahan berbasis komunitas. Petugas juga memasang banner peringatan di sejumlah titik rawan yang berisi imbauan pencegahan serta informasi sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Polres Malang mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu karhutla untuk mencegah kebakaran meluas. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman produser, selamat sore. Kita masih ada di Sore Ceria kali ini. Dan ya pasti untuk kamu yang lagi beraktivitas, selamat aja menjalankan seluruh aktivitas kamu, teman produser. And for sure kalau lagi santai-santai aja, selamat menikmati waktu kamu, teman produser ya. Alright, so ya pasti juga teman produser, informasi untuk kamu yang suka banget sama apa ya, cari-cari spot foto yang bagus. Ini kayaknya harus banget kamu dengerin di mana Bunga Tabeboya. Ini kabarnya mulai bermekaran di sejumlah sudut Malang Raya. Warna bunganya yang mencolok berpadu dengan deretan pohon yang tumbuh di tepi jalan ataupun kawasan taman, ini membuat pemandangannya terlihat lebih menarik, teman produa. Nah, saat musim berbunga tiba, tabebuya ini juga mulai berguguran. Kelopak yang jatuh memenuhi jalan dan area di sekitar pohon sehingga menciptakan suasana yang sekilas mengingatkan pada bunga sakura di Jepang. Dan gak sedikit warga gitu ya yang kemudian memanfaatkan momen ini untuk berfoto atau merekam video. Sejumlah lokasi dengan pohon tabebuya yang berjajar bahkan jadi spot favorit ini ada teman produa di daerah Malang Raya. Yang pertama adalah di ruas tol Pandaan Malang gitu. Jadi pemandangan yang beda bisa kamu jumpai di sini, teman produa. Deretan pohon tabebuya yang lagi berbunga terlihat menghiasi sisi jalannya. Bunga-bunga ini memberikan warna tersendiri nih di sepanjang ruas tol. Dari kejauhan pun deretan tabebuya yang bermekaran sekilas terlihat seperti bunga sakura. Pemandangan tabebuya ini bisa kamu jumpai di KM85 sampai KM88 Koltol Pandaan Malang. Pengguna jalan yang melintas dari arah Singosari menuju Surabaya ataupun dari Lawang menuju Malang ya, kesempatan melihat bunga ini, teman produa. Tapi karena ada di jalan tol ya, pengendara for sure nggak bisa berhenti sembarangan karena untuk hanya untuk mengambil foto tuh nggak boleh banget, teman produa. Jadi kayak ya udah dinikmati secukupnya aja sambil menikmati perjalanan kamu, teman produa. Nah, yang lainnya nanti aku bakal bahas ya, kira-kira di mana. Dan untuk kamu yang suka banget hunting foto, I think like it's worth to listen ya. Yeah.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
3: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
5: Kita

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan kata tak seimbang dengan apa yang telah kita lakukan. Kita lakukan. Begitu juga mulut terkadang kita tak sadar bahwa itu menyakitkan.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepat ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Bapak, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai deh, Mam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

teman produs Potabe Buya lain yang mungkin kamu bisa kunjungi gitu ya. Ini ada di Perum Graha Kecana Karanglo, teman produs. Jadi ini ada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Lokasinya tepatnya ada di sekitaran Graha Kecana Utara Karanglo, Bajar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Pohon tabe buya yang bermekaran warnanya pink sama putih ini membuat kawasan ini terlihat lebih berwarna gitu ya. Deretan pohon yang ada di lingkungan perumahan juga jadi salah satu pilihan warga nih untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Selain itu juga ada juga di kawasan kampus 2UB, teman Pro 2. Untuk kamu yang ada di sekitar Kota Malang, kawasan ini bisa jadi pilihan gitu. Tepatnya ada di Puncak Dieng, Kunci, Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, teman Pro 2. Salah satu titik yang punya tabe buya bermekaran itu ada di depannya Fakultas Kedokteran Hewan UB Dieng, teman Pro 2 ya. Dan dengan bunga yang bermekaran menjadi membuat suasana sekitar kawasan ini benar-benar beda banget, teman Pro 2 ya. Dan lokasi ini bisa jadi pilihan untuk menikmati bunga tabe buya tanpa harus jauh-jauh menuju kawasan Kabupaten Malang. Ada juga di ini nih Danau Maninjau Barat Saujajar, di mana pohon tabe buya juga dapat dijumpai di sini, terutama di area sekitar belakang Ruko Wow, teman Pro 2. Deretan pohon yang berjajar membuat kawasan ini terlihat menarik ya. Ketika bunga mulai bermekaran, kelopak tabe buya yang berguguran ini juga menambah suasana khas saat musim berbunga, teman Pro 2. Jadi bisa deh pilih yang manakah yang ada dari deket kamu gitu ya. Bisa jajar sama teman-teman juga nih buat cari foto terbaik kamu barengan sama bunga tabe buya.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita masih ada di sore ceria kali ini. Dan kabarnya kawasan wisata Gunung Bromo ini kembali ditutup ya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menutup seluruh akses kunjungan wisata mulai hari Sabtu kemarin tanggal 12 gitu. Keputusan ini diambil setelah kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo terus meluas, di mana penutupan dilakukan agar proses penanganan kebakaran ini bisa lebih maksimal ya, sekaligus mencegah wisatawan ada di area yang beresiko. Kepala BBTNBTS Rudianta Cahyanugraha ini mengatakan kebijakan tersebut berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut ya, teman Pro 2. Di mana menurutnya kebakaran di kawasan Bromo terjadi ketika kondisi kawasan tengah kering ya. Vegetasi terutama rumputan ini mudah banget kebakar, dan kondisi ini juga diperparah dengan angin yang cukup kencang sehingga api lebih cepat merambat. And that's why seluruh akses kunjungan wisata ke Bromo ini sementara ditutup. Langkah ini pun dilakukan buat ngurangin resiko terhadap keselamatan wisatawan selama petugas masih berjibaku nih untuk menangani kebakaran. Nah, penutupan kawasan ini pun juga berdampak ya pada wisatawan yang udah membeli tiket secara daring, di mana BBTNBTS juga udah nyiapin mekanisme nih untuk pemegang tiket yang terdampak kebijakan tersebut. Wisatawan yang udah membeli tiket untuk periode penutupan dapat mengajukan reschedule ataupun refund, teman Pro 2 ya. Artinya wisatawan yang udah punya tiket nggak perlu memaksakan diri datang ke Bromo selama penutupan berlangsung gitu ya. Informasi mengenai mekanisme pengembalian dana ataupun perubahan jadwal ini bakal disampaikan lebih lanjut oleh pengelola, seperti itu ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, semoga semuanya segera membaik ya. Dan especially untuk teman-teman yang kayaknya udah jauh-jauh datang ke Bromo, pasti sedih banget ya dari keluar kota, tapi ternyata Bromo harus tiba-tiba ditutup sementara gitu. But ya, kita doakan aja semoga semuanya membaik, teman Pro 2.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Teman Pro 2, kabar selanjutnya datang dari The Weeknd ya, yang dijadwalkan akan konser di Indonesia di tanggal 26 sama 27 September. Tour bertajuk The Weeknd After Hours Still Down ini bakal berlangsung di Stadion Internasional Jakarta, Jakarta Utara ya. Indonesia ini jadi salah satu negara yang dikunjungi dalam tour yang dimulai tanggal 14 Juli di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat. Penyanyi sekaligus aktor asal Kanada ini juga dijadwalkan tampil di Tokyo, Jepang selama 2 hari ya, pada 19 dan 20 Oktober, September maksud Safa, sebelum ke Indonesia. Setelah itu Singapura, Thailand dan Malaysia di Oktober sampai November gitu. Nah, di konser-konser sebelumnya teman Pro 2, penyanyi bersama bernama lengkap Abel Tesfaye ini membawakan 35 sampai 40 lagu dengan banyaknya yang digabungkan, dipersingkat atau dimainkan sebagai transisi gitu, termasuk hit kayak Blinding Lights, After Hours dan juga Starboy teman Pro 2 ya. Dan di rangkaian konser di Asia, The Weeknd juga dikonfirmasi menggandeng DJ Jepang Yosuke Yukimatsu sebagai opener untuk memainkan beberapa musik elektronik sebelum konser utamanya dimulai teman Pro 2. The Present selaku promotor barengan sama Live Nation udah ngungkapin bahwa penampilan di Jakarta ini bakal menampilkan patung Sorayama yang ikonis dengan tingginya mencapai 12 meter teman Pro 2 ya. So, untuk kamu teman Pro 2, apakah sudah beli tiketnya? Kalau misalnya belum, kayaknya mungkin next time ya. Semoga The Weeknd bakal balik lagi ke Indonesia teman Pro 2.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Kali ini teman-teman Pro 2 di Aktif Akselerasi Musik Kreatif, aku bakal hadirkan single dari The Box, yaitu Tadulako. Di mana single ini diciptakan oleh Aci Karibo, Izzat Gunawan, Agus Buncit, dan juga Arki Gunawan, teman Pro 2 ya. Jadi salah satu lagu yang pernah kesempatan untuk mengikuti program Aktif. Lagu ini mengisahkan sosok perempuan ya, pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kali, Sulawesi Tengah.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tuh, hai kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga

teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune, karena nanti jam 7 malam ya bakal ada, ini hari Minggu, so nanti jam 7 malam bakal ada Indonesia Pro Indie, dan juga nanti bakal lanjut lagi jam 8 sampai jam 12 bakal ada Tania yang nemenin kamu, teman Pro 2. Safa Nur Diri, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Have a great day teman Pro 2, dan be happy untuk weekend kali ini.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangko di tahun 2012.

2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Bro, pertama Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Dasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Ramang-ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, keberadaan guru pendamping atau shadow teacher menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK di sekolah inklusi. Praktisi Komisi Perlindungan Anak Surabaya sekaligus terapis ABK, Mira Dian, mengatakan shadow teacher tidak hanya mendampingi anak di dalam kelas, pendamping juga membutuhkan keterampilan dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi anak. Menurut Mira, seorang shadow teacher perlu memahami kondisi anak sebelum memberikan penanganan. Selain itu, pendamping juga harus mampu membangun hubungan dengan anak sebelum memberikan tuntutan. Pendamping juga perlu memiliki kemampuan dalam memfasilitasi tugas anak serta melakukan observasi terhadap perkembangan dan kebutuhan anak selama berada di lingkungan sekolah. Komunikasi dengan guru pembimbing khusus atau GPK, wali kelas, wali murid, guru kelas, dan terapis juga menjadi bagian penting. Kolaborasi tersebut diperlakukan agar pendidikan inklusif bagi ABK dapat berjalan secara maksimal. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, lebih dari 1.200 mahasiswa baru Universitas Widyagama Malang mulai memasuki kehidupan perguruan tinggi. Mereka didorong untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kepedulian terhadap masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan PKKM BUWG tahun akademik 2026-2027 di Hall Widyagraha Kampus 2 OWG Malang. Kegiatan berlangsung mulai 13 hingga 16 September 2026. Ketua Pelaksana PKKMB WG Malang, Profesor Ana Soparna Supriyadi, mengatakan PKKMB tidak hanya mengenalkan lingkungan dan sistem perkuliahan, kegiatan ini juga menjadi tahap awal mahasiswa beradaptasi dengan kehidupan kampus. Rektor UWG Malang, Dr. Anwar, menekankan mahasiswa perlu menyeimbangkan kemampuan akademik dengan karakter, integritas, dan etika. Mahasiswa juga didorong memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan artificial atau AI secara kritis dan bertanggung jawab. Selain kompetensi digital, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, analitis, berkolaborasi, dan memiliki tanggung jawab sosial. Mahasiswa juga didorong aktif dalam penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, dan berbagai kegiatan kampus. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: 87,9 teman Pro 2 di Jaga Malam pada malam hari ini ya, hari Minggu ini sebelum kita menghadapi Senin besok teman Pro 2. Di sini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu ya selama di Jaga Malam ini, dan yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti ya teman Pro 2 di jam 12 malam. Yang pastinya aku juga bakalan membacakan informasi-informasi paling up to date dan juga ngobrol-ngobrol sama kamu semua nih teman Pro 2 ya, sebelum kita memasuki Senin lagi, memasuki minggu yang baru lagi gitu ya teman Pro 2. Jadi harus tetap semangat ya teman Pro 2, walaupun ini udah menuju di tengah-tengah bulan gitu ya teman Pro 2, harus tetap semangat. Jadi di sini juga aku mau nge-boost up energi kamu gitu ya sebelum kita masuk ke hari Senin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan nama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Itu 52 itu baru aja ya kita dengerin lagu Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha. Yang ini tuh juga lagu lama banget. Karena di hari Minggu ini ya di jam 8 hingga di jam 9 ini kita akan turn back time ya teman 52. Aku akan ini ya mengasih kamu lagu-lagu pilihan yang memang hits banget di zaman-zaman mungkin 2010-an, tahun 2000-an gitu ya teman 52. Dan untuk lagu Lumpuhkanlah Ingatanku ini, Lumpuhkan Ingatanku ini dari Geisha ini juga cukup ini ya membuat kita jadi merenung gitu mungkin ya teman berdua. Karena ini adalah lagu tentang seseorang yang mungkin ingin melupakan mantan pacarnya gitu ya, mantan kekasihnya. Karena ini masih merasa sakit hati dan juga kesulitan nih buat move on teman berdua. Mungkin buat kamu ada yang relate gak nih kayak gamon-gamon gitu ya.
1: Bertanya pada semua.
0: Jadi mungkin lagu ini juga menggambarkan gimana sih perasaan seseorang ini yang diacuhkan, terus didiamkan gitu ya, apalagi ditinggalkan oleh orang yang dia cintai gitu. Jadi sang penyanyi ini juga mau gitu ya untuk melupakanlah mantan kekasihnya ini teman produa, kan dia juga memohon gitu ya agar ingatannya tuh dilumpuhkan atau dihapus total dari memori tentang si dia gitu ya teman produa. Dan ini aku kayaknya agak-agak sedikit dejavu gitu ya, ini agak-agak mirip sama lagunya 5 Seconds of Summer yang judulnya Amnesia teman produa. Jadi ini sama-sama juga ingin di buat amnesia gitu ya sama masa lalu gitu. Kayaknya emang udah terlalu sakit hati deh sama mantannya ini. Jadi pingin dihilangkan aja lah ingatannya dan semua kenangan-kenangan buruk itu teman bro dua.
1: Jangan sembuh.
0: Aku juga punya satu rekomendasi lagu lagi nih teman produa buat kamu mungkin yang lagi gamon gitu ya. Sebenarnya jangan gamon lama-lama sih teman produa ya, tapi kalau misal kamu lagi keinget itu sebenarnya kayaknya agak-agak normal ya teman produa, wajar kalau misal kamu merasa kangen gitu, tapi jangan terlalu fall deeply into the perasaan gitu ya, jangan terlalu dalam gitu perasaannya. Jadi harus cepet-cepet move on dan cepet-cepet apa ya bergerak lagi biar kamu nggak stuck terus di tempat teman produa. Dan rekomendasi aku dengan lagu selanjutnya ini sebenarnya maknanya tentang perasaan kehilangan yang mendalam, terus penyesalan juga. Dan juga sebenarnya seseorang yang masih terjebak dalam kenangan masa lalu bersama orang yang dicintainya gitu ya teman produa. Jadi di lagu yang mungkin berikutnya ini akan aku puterin nih, ada tokoh dalam lagu itu yang sangat merindukan sosok yang telah pergi gitu dari hidupnya. Kita gak tahu ya memang ini ditinggal pergi beneran atau memang putus aja gitu teman produa. Dan sang penyanyi ini juga pingin kembali ke malam pertama mereka bertemu teman produa. Udah dapat clue-nya belum nih ya? Jadi jika bisa ngulang waktu gitu ya, mungkin penyanyi ini mungkin mau menjaga hubungan tersebut terjadi agar gak harus merasakan sakitnya perpisahan teman produa. Cukup sedih juga ya. Jadi kalau misal intinya kalau misal kita bisa milih gitu ya, kamu bisa milih kalau misal gak bisa ketemu sama orang itu mending gak usah aja gitu ya teman berdua. Dan lagu berikutnya yang akan aku hadirkan adalah The Night We Met by Lord Huron. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Hitung 52 masih di 87,9 dan masih barengan sama Tania di sini di Jaga Malam yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti ya 52 di jam 11 malam. Dan kali ini ya 52 kan baru aja kita dengerin gitu ya lagu NNLA by Adela. Yaitu ada dia bilang the baddest baddies in LA. Jadi semua orang-orang yang tinggal di small city itu juga berhak kok menjadi baddie gitu teman berdua. Dan ini juga ada salah satu baddie juga dari Indonesia, ada Timun Mas nih teman berdua. Jadi cerita rakyat Timun Mas ini lagi diangkat ke layar lebar ya melalui film animasi dengan judul yang sama juga Timun Mas. Jadi film ini garapan Andre Pratama bersama studio animasi Imaji Mata. Ini sudah merilis ya official teaser trailer mereka pada 9 September 2026 lalu nih. Dan film animasi ini juga menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas ya dengan cara yang berbeda nih teman-teman produser ternyata ya. Jadi ceritanya ini gak hanya tentang upaya Timun Mas ini menghindari kejaran si raksasa ini, tapi ini juga mengangkat soal keberanian dan juga pilihan hidup. Cukup deep juga ya teman-teman berdua. Kalau misalnya kita dulu tahunnya cerita Timun Mas kayak masih belum sedip itu, belum sedalam itu. Tapi di filmnya kali ini akan dibikin lebih deep lagi nih teman-teman berdua. Dan melalui teasernya sendiri, penonton ini diperkenalkan dengan Kanah, yaitu karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas ini sendiri. Jadi dia ini harus berhadapan gitu ya dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Dan visual hutannya, karakter, terus efek tanamannya, sampai adegan kejar-kejarannya ini menjadi bagian yang ditampilkan gitu ya dalam teasernya. Dan untuk unsur fantasi ini juga membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia ini tampil gitu ya dengan pendekatan animasi yang pastinya ini lebih modern nih teman Pro 2. Jadi pihak Imaji Mata sendiri ini menyebut film Timun Mas lahir dari kolaborasi para animator dan juga seniman lokal ya. Dan proses pembuatannya ini juga dilakukan tanpa bantuan AI teman Pro 2, keren banget. Dan karya tersebut juga diprakarsai oleh Andre Pratama dari Moriendo dan juga True North sebagai kreator sekaligus sutradaranya nih. Dan dia juga berkolaborasi nih dengan Ratih Kumala, yaitu penulis Gadis Kretek dan juga Koloni Teman Pro 2 yang juga menangani penulisan naskahnya. Jadi dalam keterangan resminya nih, Imaji Mata juga menyebut film ini membawa kisah tentang keberanian, harapan dan juga perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdirnya. Jadi cerita Timun Mas yang kali ini juga kemudian dikembangkan dengan pendekatan untuk menjangkau penonton yang lebih masa kini gitu, tapi membuatnya lebih modern lagi. Dan untuk kehadiran Timun Mas ini juga menjadi upaya membawa kembali lah cerita rakyat Nusantara ini melalui medium animasi teman Pro 2. Jadi kisah yang juga udah akrab gitu ya dengan masyarakat ini dikemas lagi dengan visual yang lebih dekat dengan generasi penonton saat ini. Dan Imaji Mata ini juga membuka peluang ya bagi kamu nih yang berkolaborasi dengan insan kreatif maupun pihak lain yang ingin terlibat dalam pengembangan karya ini. Dan juga studio ini menyampaikan bahwa pintu kolaborasi untuk menghidupkan film ini tetap terbuka teman produser, siapa tahu kamu tertarik gitu ya. Dan ini tapi sementara itu masih belum ada informasi mengenai jadwal penayangan Timun Mas di bioskopnya. Dan untuk detail mengenai tanggal rilis dan juga informasi lanjutan film ini juga harus kita tunggu dulu pengumuman dari pihak produksi. Karena memang teman produser, kalau misal film animasi kan kita harus sedikit bersabar karena pembuatannya juga cukup susah ya teman produser, apalagi di Indonesia ini. Jadi kita harus masih banyak belajar. Dan sebenarnya kalau udah ada ide seperti ini udah bagus banget, udah keren banget teman produser. Jadi jangan lupa nanti kalau misal udah ada di bioskop langsung aja kita serbu gitu ya karya-karya anak bangsa yang luar biasa ini. Dan sekali lagi, film Timun Mas ini gak pakai AI sama sekali, dan ini keren banget teman produser.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sebuah adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebuah dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebuah dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: yang terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Prodo, aku lagi seneng banget gitu ya, karena aku lagi mendapatkan kabar ya teman Prodo, kalau Disney ini akan membawakan salah satu kartun favorit aku nih teman Prodo ya, favoritan ya banget gitu ya. Waktu kecil aku selalu menonton ini dan gak akan melewatkan kartun yang satu ini teman Prodo. Jadi ada Gravity Falls Lost Legends ini akan dibawa ke platform webtoon nih teman Prodo. Jadi ini dua combo yang sama-sama menemani aku waktu growing up gitu ya teman Prodo. Aku juga baca webtoon dulu dan juga aku sangat amat nonton Gravity Falls banget ya teman Prodo. Tapi ini masih di tahun 2027. Jadi pengumuman tersebut juga disampaikan nih dalam panel Future of Digital Comic Disney, Marvel, and juga webtoon di ajang D23, The Ultimate Disney Fan Event 2026 yang tahun Pro 2. Jadi kehadiran dari Lost Legends ini sendiri menjadi cara baru gitu ya bagi penggemar untuk kembali menjelajahi dunia Gravity Falls. Dan komik ini juga akan bergabung nih dengan deretan judul Disney, Marvel, dan juga Star Wars yang juga hadir dalam format digital di webtoon nih teman Pro 2. Dan juga untuk serial animasi Gravity Falls garapan Alex Hirsch yang sebelumnya ini hanya berlangsung selama 2 musim dan berakhirnya di tahun 2016. Jadi ini meski nggak ada lanjutan lagi gitu ya ke season ketiganya, kisahnya ini tetap berkembang gitu melalui berbagai macam buku dan juga komiknya. Jadi salah satunya ini adalah Gravity Falls Lost Legends yang pertama kali diterbitkan di tahun 2018 dan karya tersebut juga ditulis oleh Alex sendiri ya teman Prodo dan juga menghadirkan 4 cerita berbeda dengan karakter-karakter yang dikenal dari serial animasinya. Bodohnya aku terus merasa benar. Dan untuk cerita dalam Lost Legends ini sendiri menghadirkan Dipper dan juga Mabel Pines bersama Stanford dan juga Pasifia, masih sama ya teman-teman berdua untuk untuk pemeran-pemeran utamanya. Jadi ada juga karakter lainnya dan juga keempat kisah ini terhubung melalui Shane Bullock, sosok genom yang biasanya hanya dapat mengucapkan namanya sendiri teman-teman berdua. Jadi dalam ceritanya si genom ini mendapatkan kesempatan berbicara secara normal pada satu malam setiap 1000 tahunnya. Dan momen tersebut ini menjadi kesempatan gitu ya untuk dia mengisahkan berbagai macam petualangan yang kemudian membawa pembaca ini kembali ke dunia penuh misteri dari Gravity Falls ini sendiri. Dan komik ini juga melibatkan sejumlah ilustrator, diantaranya ada Meredith Grant, ada Stephanie Ramirez, ada Asaf Hanuka, ada Jacob Chabot, Priscilla Teng, dan juga Dana Therese yang tahun 2. Dan juga untuk Alex sendiri, ini juga tetap menjadi penulis utama ya sekaligus pencipta dunia Gravity Falls tahun 2. Dan untuk yang Lost Legends ini sendiri, ini dirancang dengan berbagai elemen yang menjadi ciri khas serialnya ya. Dan masih ada misteri, terus kode rahasia, terus ada unsur-unsur supernatural, humor, hingga momen emosional ini yang masih akan kembali menjadi bagian dari 4 cerita tersebut teman Bro 2. Jadi untuk kehadiran Lost Legends sendiri ini di webtoon, ini juga melanjutkan lagi ya kerjasama antara Disney dan juga platform komik digital ini. Dan kolaborasi ini juga sebenarnya telah menghadirkan lebih dari 20 judul dari berbagai waralaba Disney dalam format komik digital. Dan buat kamu nih para penggemar Gravity Falls sama kayak Tania gitu ya, rilisan ini juga memang bukan season ketiga dari serial animasinya, tapi Lost Legends ini memberikan kesempatan lagi nih untuk kamu kembali lagi untuk bertemu kakak beradik Dipper dan juga Mabel dan juga karakter-karakter lainnya gitu ya melalui 4 petualangan yang sebelumnya hadir dalam bentuk novel grafis nih teman Pro 2. Dan untuk Gravity Falls Lost Legends sendiri ini dijadwalkan debut di webtoon di tahun 2027, jadi harap bersabar sedikit teman Pro 2. Tapi Disney juga masih belum mengumumkan tanggal dan juga bulannya kapan gitu ya, masih belum pasti kapannya teman Pro 2. Yang penting ini udah di spill kalau bakal hadir di tahun 2027. Sayangnya untuk tanggal dan juga bulannya kita harus menunggu lagi ya teman Pro 2 untuk perilisan komik itu di platform digital. Gimana nih kalau kamu bakalan baca juga gak kalau Gravity Falls bakalan hadir di webtoon teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya bakal balik lagi baca Gravity Falls di webtoon, karena aku juga dulu adalah pembaca webtoon teman Pro 2.

0: nasib orang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Kak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitung Produk pada malam hari ini, Tania masih bakal memberikan informasi ya untuk kamu semua nih teman Produk 2. Ini ada, mungkin kamu semua bakalan familiar sama salah satu aktor Jepang ini, yaitu ada Meken Yu Arata ya teman Produk 2, yang akan hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest-nya nih teman Produk 2. Jadi, Meken Yu ini sebenarnya akan kamu kenal sebagai pemeran Roronoa Zoro ya dalam serial live action One Piece. Dan ini dijadwalkan menyapa penggemar di IJ Expo Kemayoran Jakarta di tanggal 4 Oktober 2026 nih teman Bro 2. Dan untuk Indonesia Comic Con sendiri ini mengumumkan kehadiran Meken Yu melalui uploadan resminya ya di Instagram mereka teman Bro 2. Dan kunjungan ini juga disebut-sebut menjadi kedatangan pertama Meken Yu ke Indonesia nih. Dan dalam pengumumannya, Indonesia Comic Con ini menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan oleh Meken Yu ya teman Bro 2, mulai dari karakter dalam Pacific Rim, ada Seiya di Knights of the Zodiac, ada Roronoa Zoro ya yang paling booming banget dalam One Piece versi live action ini. Dan kehadiran Meken Yu sendiri ini menjadi salah satu daya tarik Indonesia Comic Con 2026 ya teman Pro 2, karena penggemar ini berkesempatan untuk bertemu langsung nih dengan Meken Yu dalam salah satu rangkaian acara pop culture ini. Jadi Indonesia Comic Con atau ICC ini merupakan ajang pop culture yang menghadirkan komik, film, game, mainan, cosplay sampai kreator internasional ya teman Pro 2. Dan di 2026 ini ICC ini memasuki penyelenggaraan ke-10-nya dan dikelar di 2 hari ya teman Pro 2, di tanggal 3 hingga di tanggal 4 Oktober. Tapi nanti Meken Yu-nya datangnya di tanggal 4 Oktobernya di G-Expo Kemayoran Jakarta. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, Meken Yu dijadwalkan hadir pada hari kedua penyelenggaraannya. Dan kehadirannya ini memberikan kesempatan gitu ya untuk penggemar di Indonesia untuk bertemu langsung dengan sang aktor ini teman Pro 2. Dan untuk ICC sendiri ini berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga di jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat teman Pro 2 di J-Expo Kemayoran. Dan untuk informasi lebih lengkapnya mengenai tiketnya dan juga rundown acaranya gitu ya, ini tersedia melalui laman resmi Indonesia Comic Con. Jadi buat kamu yang mau datang udah berkesempatan gitu, atau mungkin udah pesan tiketnya gitu teman Bro 2, untuk datang ke Indonesia Comic Con bisa kamu cek-cek aja di official media sosialnya biar kamu nggak ke gocek gitu ya, nggak kena scam-scam. Dan yang pasti udah pasti akurat banget nih teman Bro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 87,9 teman Bro 2 dan juga masih barengan sama Tania di sini di Jaga Malam yang pastinya aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam teman Bro 2. Ini pastinya aku juga masih menghadirkan informasi-informasi dan juga ngobrol-ngobrol gitu ya bareng kamu semua nih teman Bro 2. Dan kamu ingat gak sih teman Bro 2 sebelum mungkin ada YouTube dan juga streaming-streaming di dunia online ini populer gitu ya. Tayangan-tayangan kartun apalagi di tahun 2000-an gitu ya teman Bro 2. Ini sangat amat melekat banget ya di kita teman Bro 2. Apalagi dulu itu kita pasti hafal banget tuh ya kartun di TV jam mulainya dari pagi sampai siang tuh apa aja gitu ya. Jadi aku tuh masih agak-agak inget tapi agak-agak ngeblur juga gitu teman Bro 2. Jadi dulu tuh setahu aku kalau misal di TV ini masih kartunya masih chalk zone gitu teman Bro 2. Menurut aku tuh masih terlalu pagi gitu untuk bangun karena kayaknya chalk zone nih di sekitar jam 5 pagi gitu ya. Terus aku gak tahu antara chalk zone dulu atau Dora dulu gitu ya teman Bro 2. Tapi intinya kalau udah SpongeBobnya udah mulai main kayaknya udah harus cepet-cepet ke sekolah karena udah ada indikasi-indikasi untuk telat gitu teman Bro 2. Jadi emang banyak banget ya dulu tuh kartun-kartun yang memang populer banget nih teman Bro 2. Jadi ada Chalk Zone, terus ada Marsupilami gitu teman Bro 2, ada Ninja Hattori, ada Kiko, SpongeBob SquarePants yang juga masih sampai sekarang gitu ya teman Bro 2. Ini sangat amat populer banget. Aku juga dulu suka banget nonton SpongeBob. Terus ada Cetabim ya di Antv dulu, inget banget aku teman Bro 2 ya. Terus ada Little Krishna, itu juga seru banget. Terus ada Oscar, ada Aikatsu. Ini yang cewek-cewek nonton sih pasti Aikatsu ya teman Bro 2. Terus ada Tobot, ada All and Co. Ini sebenarnya aku agak sebel sih nonton All and Co. Ini kayaknya dia gak bisa ngomong kan teman Bro 2. Sama juga kayak ini Bernard Berto, aku juga agak-agak sebel gitu ya nontonnya karena dia kayak ini dia freak banget gitu ya teman Bro 2. Jadi kayak aku kayak kurang masuk gitu deh sama kartun Bernard Berto. Aku masuknya sama Chalk Zone tuh, aku juga suka banget tuh sama Chalk Zone, Ninja Hattori aku suka banget, Doraemon tuh banget ya teman Bro 2, bahkan sampai sekarang pun masih populer banget teman Bro 2. Tapi sayangnya ya ya sekarang tuh sebagian serial kartun-kartun ini udah nggak tayang lagi reguler dan juga beberapa ini beralih ke platform digital teman Bro 2. Dan perubahan ini juga ikut mengubah cara penonton ini menikmati tayangan anak. Jadi dari menunggu jadwal TV sampai sekarang udah menjadi bebas gitu ya memilih tontonan kapan aja nih teman Bro 2. Karena kalau misal dulu kita bahkan bisa ya hafal kalau misal pagi ya, terus nanti pulang sekolah kita juga masih bisa hafal lagi tuh kayak jam-jam pulang sekolah harus nonton stasiun TV ini karena ada kartun ini. Itu kayaknya sangat amat seru banget ya kalau misal dikenang nih teman Bro 2. Tapi boleh dong di share-share apa sih kartun favorit kamu gitu teman Bro 2. Bisa banget ke WhatsApp kita di Pro 2 ya teman Bro 2 di 081 355 6879. Langsung aja share-share pengalaman kamu atau kartun-kartun kesukaan kamu gitu ya, kita saling sharing-sharing teman Bro 2.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Ya teman Prodo, aku masih ya akan membawakan informasi. Dan kali ini cukup unik nih teman Prodo informasinya, karena ini ada informasi bahwa nama Taylor Swift ini sekarang juga dipakai untuk menamai jenis serangga baru asal Australia nih teman Prodo. Ini agak unik tapi keren, gimana ya teman Prodo. Jadi jenis bernama Swiftophilus ini ditemukan oleh peneliti dari University of California Riverside, dan ini terdiri dari 4 spesies yang namanya juga terinspirasi dari Taylor Swift serta beberapa albumnya nih teman Prodo. Ya cukup unik ya, ini kira-kira apa gitu ya konsep-konsep dibalik kenapa kok nama-nama serangga ini dinamai sebagai terinspirasi dari Taylor Swift gitu ya. Dan serangga ini juga memiliki warna kuning pucat dengan aksen merah yang mengingatkan peneliti pada penampilan khas Taylor. Itu dia ternyata teman Bro 2 ya, ada aksen-aksen merahnya inilah yang ternyata mengingatkan sang peneliti kepada Taylor Swift gitu ya. Karena ada juga penampilan ikonik Taylor Swift ini kan kayak blonde hair, terus red lipsticknya dia itu sangat amat ikonik sekali gitu teman Prodo. Jadi percampuran antara dua warna ini yang mengingatkan sang peneliti kepada Taylor Swift teman Prodo ya. Dan itu juga udah disebutkan juga ya oleh Sarah Schroeder, yaitu penelitinya ya teman Prodo. Dan bahkan ia juga menyebut serangga ini sebagai blonde dalam penelitiannya. Lucu banget. Dan buat kamu yang mau melihat gitu ya gimana sih visual dari serangga ini, ada 4 jenis serangga ya teman Prodo, dan warnanya juga kuning dan juga ada aksen-aksen merahnya dikit. Tapi untuk keempatnya sama-sama gitu semua sih teman Bro 2, warnanya cuman di beda titik aja gitu ya. Dan misal kalau misal kamu mau melihatnya yang lebih jelas gitu ya teman Bro 2, kamu bisa banget, ini aku juga lagi lihat di Instagramnya Creative Fox teman Bro 2, dan ini juga ada beberapa komen yang menyebutkan kalau ini ada kecoa bule gitu ya teman Bro 2, karena memang bentuknya mirip banget sama kecoa. Ini emang apa, ini emang kecoa ya teman Bro 2, karena bener-bener mirip banget ya sama kecoa. Terus ada juga ini yang komen namain kecoa all too well gitu. Aduh terlalu sedih kak ya kalau misal dinamain kecoa all too well gitu ya. Dan ini juga apa ya namanya, lucu-lucu juga ada yang komen the fate of kecoa gitu. Aduh gimana ya, asbun-asbunnya netizen ini bener-bener out of the box banget dan fresh banget gitu teman Bro 2 ya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Hitung budu gak kerasa banget udah mau di jam 11 malam aja, yang artinya aku udah harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu nih teman brodo. Tadi agak-agak belibet gitu ya teman brodo. Aku ulangi lagi mungkin ya. Ini udah waktunya untuk aku undur diri dulu dari ruang dengar kamu nih, karena udah mau di jam 11 aja. Udah aku nemenin kamu dari tadi di jam 7 malam ya teman brodo. Dan juga banyak banget informasi-informasi yang juga aku sampaikan ke kamu. Aku juga udah ngobrol-ngobrol gitu ya sama kamu semua nih teman brodo di hari Minggu ini. Dan beberapa jam lagi ya teman brodo, kita akan menyambut buat hari Senin nih. Jadi buat kamu gitu ya yang besok udah mulai beraktivitas lagi, semangat teman bro 2, dan jangan lupa untuk beristirahat lah teman bro 2. Karena ini udah di jam 11 juga, tapi setelah ini di jam 12 aku akan masih menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani kamu beristirahat teman bro 2. Jadi kamu boleh banget untuk tune in dan tetap stay tune mendengarkan lagu-lagu pilihan untuk kamu di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kalau gitu Tania pamit dulu teman bro 2. Bye bye. Kita ketemu lagi besok.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini. Di hari Senin tanggal 14 September 2026. Dari Jalan Jati Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Dan sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hadirin para pecinta Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Akhir Zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, melahirkan keindahan di tengah lantaran noda dan dosa. Sudah teramat banyak manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah terpujuk, terperdaya dari pandangan yang syarat dengan godaan. Sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam pelukan angkara murka. Ada yang dilalaikan dengan warisan berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minus akan iman dan akhlak. Sesuai dengan pembuka, maka pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu agama untuk akidah dan akhlak pemuda generasi penerus bangsa. Hadirin, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pada zaman sekarang, banyak di antara umat Islam yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah mereka tinggalkan, orang tua mereka abaikan, bahkan ada yang sampai hati menghabisi nyawa orang tuanya tanpa rasa kasihan. Kenyataannya hadirin, kebanyakan remaja di zaman sekarang lebih suka berjoget. Di sini bergoyang, di sana malam begadang, siangnya minta uang. Membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komik dan majalah mereka utamakan. Solat mereka tinggalkan, sedangkan menonton film menjadi kebanggaan. Memang bukan salah bunda mengandung jikalau banyak kaula muda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan. Kalau peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup selalu barokah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Karenanya hadirin, agar kuncup segera berkembang, mari bersama-sama kita merenungi surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, teringat dengan suatu kisah dahulu kala, Nabi Sulaiman alaihi salam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah penawaran. Nabi Sulaiman alaihi salam diminta untuk memilih salah satu di antara ilmu, harta, atau kekuasaan. Kemudian apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh beliau adalah ilmu.

0: Lalu, apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu? Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di zamannya. Beliau juga seorang raja ternama yang mana para tentara beliau bukan hanya dari golongan manusia, melainkan jin dan binatang pun ikut bersamanya. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, betapa pentingnya akidah dan akhlak bagi pemuda di zaman sekarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya banyak sekali akhlak-akhlak terpuji, dan sudah kewajiban kita untuk mencontohnya. Hadirin, mari kita utamakan ilmu akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan ilmu, harta dapat dicari. Akan tetapi, harta tanpa ilmu tidak akan berarti. Harta akan habis, tahta akan terkikis, yang ada hanyalah derita dan tangis. Oleh karena itu, hadirin, mari senantiasa memanfaatkan waktu kita di masa muda untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
3: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kami dari Gamaliel Audrey Cantika.
1: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Jadah Panjang kerjasama Al-Quran
1: Pro 2 FM, teman kamu, teman terbaik Pro 2.
2: Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Teman Pro 2 sudah jam 6 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi aja untuk kamu yang pagi hari ini sudah stay tune di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu juga bisa dengerin kita banget di streaming RRI Digital. Dan abis ini kita bakal bagiin banyak banget informasi terupdate untuk nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana,

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2 pagi hari ini kita mau update dulu karena yes ada bad news ya, seperti yang mungkin saja dan pasti udah banyak orang Malang tahu, di mana misalnya dari informasi seputar kebakaran hutan di Bromo yang ini kabarnya merembet ke Malang hingga Lumajang, teman Pro 2. Akhirnya berimbas pada beberapa jalur yang kemudian ditutup ya. Dan kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini semakin meluas, di mana titik api kini kabarnya telah merembet hingga ke tepi jalan raya Malang Lumajang. Tepatnya di sekitar pos Jemplang, Desa Ngades, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dalam video yang beredar, teman Pro 2, kondisi kobaran api ini membesar ya. Tepatnya ada di pinggir jalan penghubung Malang Lumajang, dan kepulan asap tebal dan hembusan angin kencang juga membuat api ini nyaris menyeberang jalan menuju ke arah Jemplang. Ya, akibat kondisi yang membahayakan ini, akses jalur darat yang menghubungkan Desa Ngades, Kabupaten Malang, menuju ke Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang, kabarnya terpaksa ditutup sementara untuk publik, dan kebijakan ini juga akhirnya diambil untuk memprioritaskan mobilitas armada pemadam kebakaran sendiri. Ya, dari Kasih Humas Polres Malang, AKP M. Budiono juga menghimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi kebakaran dan patuh ya terhadap arahan petugas yang ada di lapangan. Kondisi angin saat ini masih cukup kencang sehingga kewaspadaan bersama harus tetap dijaga. Ya, ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Malang AKP M.

Kalau kita lihat titik api ini awalnya terpantau di Blok Watangan dan Blok Watu Gede Probolinggo, namun angin kencang pada Sabtu 12 September ini membuat api bergerak cepat ke arah barat menuju kawasan hutan pos Jemplang, yaitu tepatnya di sebelah selatan Bromo Hillside. Petugas gabungan saat ini terus melakukan upaya pemadaman dan Polres Malang sendiri kabarnya telah mengerahkan truk tangki air untuk menyuplai kebutuhan pemadaman. Ini dibantu juga oleh armada dari Pemkab Malang, PT Pindad hingga PT Bentul ya, di mana Polres Malang sendiri juga menurunkan personilnya untuk membantu penanganan di lapangan dan mereka juga bersama dengan petugas gabungan ini berupaya melakukan pemadaman sekaligus mencegah api merembet semakin luas. Selain memadamkan api utama, petugas juga melakukan pendinginan pada sisa bara dan kemudian memotong dahan dan juga pohon agar api tidak kembali berkobar atau memicu titik api susulan. Ya, sebelumnya kawasan wisata Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini sudah resmi ditutup total gitu ya dari seluruh aktivitas wisata menyusul kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda kawasan tersebut. Api yang muncul pada Kamis sore 10 September di Savana Pengol yang ada di Desa Ngades, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, kini kabarnya telah merambat hingga ke Bukit Teletabis Gunung Kursi yang ada di kawasan Jemplang di Malang ya pada Sabtu 12 September lalu. Nah, Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha juga mengumumkan bahwa penutupan ini mulai berlaku pada Sabtu 12 September dan waktunya belum ditentukan, namun hal ini juga diumumkan melalui pengumuman resmi. Ya, dan kalau kita lihat teman Pro 2 memang kondisinya ini ya, karena memang masih istilahnya dilakukan pencegahan, kalau udah mulai padam dipotonglah itu si kayak gambut-gambut yang bisa memicu ya kan terjadinya atau nyala lagi apinya gitu, karena biasanya apinya udah mati tapi baraknya itu masih nyala teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kena angin gitu ya, dia bisa nyamber lagi dan bisa makin membesar lagi apinya. Makanya kenapa ini benar-benar kemudian dilakukan ketika kemudian sudah coba dipadamkan, dipangkaslah itu supaya tidak lagi ada bara-bara yang masih ada di gambut-gambut. Itu berbahaya juga kalau kena angin, dia bisa kembali nyala kayak gitu. Ya, kita doakan agar semua tim yang turun ya, volunteer, tim juga gabungan. Kalau kita lihat ini kemarin juga salah satu teman dari Damkar Malang juga bilang turun langsung untuk ikut membantu proses pemadaman begitu ya, karena memang sudah sampai mau ke seputaran Jalan Raya Malang kayak gitu teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita masih akan update lagi informasi pagi hari ini. Jadi pastikan kamu tetap bersama dengan Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.